Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfood.
7: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
8: Itu sih milk juice ice blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
9: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
7: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
8: Boleh, boleh.
7: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
8: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
9: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Nurul Hidayah. Memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71, Satlantas Polresta Banyuwangi menggelar kegiatan sosial dan komunikasi bersama para pengemudi ojek online atau ojol. Agenda ini diisi dengan pemeriksaan kesehatan gratis, penyaluran bantuan sosial, serta penguatan sinergi keselamatan berkendara di jalan raya. Wakasat Lantas Polresta Banyuwangi AKP Rido Rinaldo Harahap menyampaikan bahwa komunitas ojol memiliki peran strategis dalam membangun budaya tertib berlalu lintas. Ia menambahkan tingginya mobilitas pengemudi ojol berpotensi menjadi sumber informasi penting mengenai infrastruktur jalan.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo, membawa kabar. Keluarga penerima manfaat KPM program Keluarga Harapan PKH di Situbondo yang terindikasi melakukan transaksi judi online bertambah. Awalnya sebanyak 1.331 keluarga, saat ini menjadi 2.334 keluarga. Para penerima PKH yang terindikasi melakukan transaksi judi online ini diblokir bantuan PKH-nya sampai Kementerian Sosial membuka blokir tersebut. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo Fiskanto bilang 2.334 keluarga penerima bantuan sosial PKH itu harus membuat surat pernyataan kepada Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial setempat atau melalui pendamping PKH dan operator desa.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. BPBD Kota Batu mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang dan cuaca ekstrim. Imbauan ini menyusul perakiraan BMKG yang menyebut Kota Batu berpotensi mengalami peningkatan kecepatan angin. Kepala Pelaksana BPBD Kota Batu Suwoko meminta warga mengamankan benda-benda ringan, mengecek atap dan kanopi, serta tidak memarkir kendaraan di bawah pohon besar, tiang listrik atau struktur yang rawan roboh. Warga juga diminta tidak membakar sampah sembarangan karena kondisi kering dan angin kencang dapat mempercepat penyebaran api hingga memicu kebakaran hutan dan lahan. Pengendara yang menghadapi angin kencang juga diimbau segera menepi dan mencari tempat yang aman.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noice, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
5: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh.
5: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
6: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari KI Radio Jember, saya Raffiana. Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Jember semakin serius. Tercatat ada 67 kejadian karhutla di sepanjang tahun ini. Rinciannya, 10 kejadian kebakaran hutan dan 57 kebakaran lahan. Kabid Kedaruratan dan Logistik BBBD Jember, Zuhri Nada Wahyudi Hidayat bilang, penanganan karhutla membutuhkan koordinasi lintas sektor, mulai dari pencegahan, respon saat kejadian, hingga penanganan pasca kebakaran. Komunikasi antar lembaga juga akan diperkuat untuk mempercepat informasi mengenai lokasi kejadian, kondisi lapangan, serta kebutuhan personel dan peralatan. Selain itu, sosialisasi larangan membakar sampah sembarangan akan ditingkatkan dengan melibatkan Babinsa dan Babinkamtibmas.
2: Kabar selanjutnya dari Sirigere FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Pengemudi becak listrik di Kota Malang akan didata ulang. Meski becak listrik sudah mengaspal sejak dilakukan pengadaan pada Januari lalu, tapi operasionalnya masih belum maksimal. Untuk itu, Pemkot Malang berencana melakukan pendataan ulang pengemudi yang menerima becak listrik. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Dispora Par Kota Malang, Arif Trisastiawan menyampaikan, total ada 200 penerima becak listrik yang bakal didata ulang. Mereka yang becaknya masih ada bakal digandeng untuk berkolaborasi dengan perhotelan, dengan demikian bisa tercipta multiplier effect.
3: Selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan kebakaran hutan Gunung Lawu yang sempat menghanguskan 17 hektar lahan di wilayah Magetan, kini meluas ke wilayah Ngawi. Di area Ngawi, luas hutan yang terbakar dilaporkan telah mencapai lebih dari 12 hektar. Wakil Administrator Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Lawu DS, Hermawan menyampaikan bahwa titik kebakaran di wilayah Ngawi berada di Desa Ngerayudan, Kecamatan Jogorogo. Sementara itu, titik api yang berada di wilayah Magetan dipastikan sudah sepenuhnya padam. Hermawan menjelaskan tim gabungan dari TNI, Polri, BPBD, serta para relawan terus melakukan pemadaman sekaligus pembuatan sekat bakar untuk mengantisipasi penyebaran api agar tidak semakin meluas.
4: Dari Suara Surabaya, saya Fadil Rashidi. Palang Merah Indonesia, PMI, dan BPBD Kota Surabaya sedang melakukan mitigasi dampak panas ekstrim di Surabaya. Di antaranya, memetakan masyarakat masuk kategori rentan, serta mendata wilayah-wilayah yang akan terpapar panas tinggi. Pungki Sugiarto, Kasubbit Penanggulangan Bencana PMI Kota Surabaya bilang, giat ini bagian dari penyusunan rencana aksi panas atau heat action plan untuk mengetahui dampak panas ekstrim, tingkat kerentanan, hingga wilayah dengan paparan panas tertinggi.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
6: Aku Viva, murni sehat alami.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
10: Aman, yang penting...

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: 102.9
1: K Radio. Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya. Enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk jus ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Dua personil Pelang Merah Indonesia atau PMI Pamekasan, Khairul Rosid dan Maulidi, terlibat dalam kegiatan respon dampak gempa bumi di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Keduanya tergabung dalam tim PMI yang melakukan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di SD Katolik Dona 2, Kelurahan Onelako, Kabupaten ND, NTT. Khairul Rosid, anggota PMI Pamekasan, bilang materi tersebut diberikan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman penerima manfaat mengenai kebersihan diri dan pencegahan penyakit khususnya diare yang perlu menjadi perhatian dalam situasi pasca kebencanaan.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah Kota Semarang akan meremajakan 132 bus Trans Semarang yang berusia di atas 10 tahun pada tahun ini. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan peremajaan dilakukan menyusul kondisi sejumlah bus yang mengeluarkan asap hitam pekat hingga muncul julukan cumi-cumi darat. Agustina menegaskan bus yang sudah berusia di atas 10 tahun dan tidak diremajakan pengelola, kontraknya tidak akan diperpanjang. Agustina menyebut Trans Semarang dikelola sebagai layanan publik dengan dukungan anggaran operasional minimal 5% dari APBD Kota Semarang. Trans Semarang sendiri mulai beroperasi sejak tahun 2009.
3: Selamat siang, informasi terakhir dari saya Cho, Suara Bojonegoro Indah FM. Wihadi Wianto resmi dipercaya menjadi Presiden Klub Persibo Bojonegoro menggantikan Dedi Adrianto. Anggota DPR RI asal Bojonegoro itu juga telah memperkenalkan diri kepada para pemain dan ofisial Persibo dalam sebuah pertemuan di pendopo kediamannya kemarin. Wihadi juga menegaskan keterlibatannya di Persibo tidak berkaitan dengan kepentingan politik. Ia menyebut kehadirannya di klub merupakan bentuk dukungan untuk kemajuan sepak bola Bojonegoro.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob. Sorry seems to be

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

0: number one hits music station.
1: Halo Sobat K, selamat siang. Kali ini kamu mendengarkan K Friday bareng saya Rosit Romansyah di hari Sabtu tanggal 19 September 2026 yang bakal menemani kamu dengan lagu-lagu spesial sampai jam 8 malam nanti.

Happy weekend Sobat K, ketemu lagi bareng saya Rosid Romansyah di Kevri Day di hari ini Sabtu tanggal 19 September 2026. Apa kabar kamu semua hari ini Sobat K? Di weekend kali ini mudah-mudahan diberikan kesehatan pastinya, meskipun cuaca cukup terik banget untuk kamu yang aktivitas di luar saat ini Sobat K. Kira-kira ada planning apa untuk menghabiskan waktu malam minggu ini, ataupun lagi kumpul-kumpul bersama keluarga ataupun bersama teman-teman? Pastinya mudah-mudahan diberikan kelancaran pastinya Sobat K ya. Padat sekali hari ini di Jember Sobat K, banyak sekali kegiatan ya, mulai dari karnaval, ada konser juga di alun-alun Sobat K, ataupun mungkin yang saat ini kamu ada kegiatan di luar yang mengharuskan untuk panas-panasan Sobat K, tetap semangat pastinya. Dan jangan lupa untuk minum air putih yang cukup Sobat K ya, karena kalau nggak minum air putih pastinya haus, dehidrasi juga pastinya ya. Ditemani dengan lagu-lagu spesial bareng saya Rosid Romansyah bakal menemani kamu hingga menjelang jam 8 malam nanti. Kamu juga bisa mendengarkan lagu-lagu pilihan kamu Sobat K, agar memacu semangat kamu untuk mendengarkan lagu favoritnya. Bisa langsung saja kirimkan di 0811 378 1029, ataupun kamu saat ini sedang berada di luar kota, bisa mendengarkan K-Radio melalui streaming di kastripradiojember.com.

0: Ada informasi untuk kamu yang akan melintas di kawasan Ajung Sobatke bahwasanya di tanggal 19 September kali ini ada kegiatan Ajung Culture Carnival Sobatke ya, yang mana start dari kantor desa Sumber Ketimpa untuk finishnya di lapangan asrama Polri Ajung. Ya, untuk kamu yang akan melintas di kawasan tersebut agar berhati-hati karena memang biasanya ada terjadi kemacetan. Sobatke bisa mencari jalur-jalur alternatif. Lalu di tanggal 19 kali ini juga untuk Harmoni Budaya Nusantara Karnaval Umum ini juga ada kegiatan di lapangan Sukowono, standnya Sobatke. Finishnya di kantor desa Balet Baru ya di tanggal 19 kali ini. Agar mengantisipasi juga mencari jalur alternatif untuk kami yang akan melintas di kawasan Sukowono dan sekitarnya. Dan banyak sekali Sobatke kegiatan yang dilaksanakan di hari Sabtu ini di tanggal 19. Nah, untuk kamu mungkin yang bingung juga kira-kira hari ini ngapain aja ya, apa nonton film di rumah aja ya, streaming film ataupun hangout bareng teman-teman Sobatke nanti malam, ataupun ya segera berbekiuan di rumah bersama keluarga Sobatke, ini pas banget menghabiskan waktu bersama keluarga pastinya. Nah, memang di malam minggu kali ini pas banget kamu juga bisa mendengarkan lagu-lagu pilihan kamu di Kfree Day. Sobatke bisa kirimkan lagu pilihan kamu di 0811 378 1029. Nah, mungkin untuk kamu yang saat ini sedang sakit karena memang beberapa hari terakhir banyak sekali insight masuk dari kita bahwasanya beberapa dari rumah sakit yang ada di Jember tidak hanya rumah sakit milik pemerintah dan juga swasta Sobatke, ini penuh dengan full kamar ya Sobatke. Banyak sekali orang sakit yang tidak kedapatan kamar, akhirnya memutuskan untuk rawat jalan Sobatke. Mudah-mudahan untuk kamu yang saat ini sedang sakit diberikan kesehatan, dan juga kita harus terus jaga kesehatan Sobatke ya, agar tidak mudah sakit, minum air putih, rutin olahraga, makan makanan bergizi, dan jangan lupa untuk minum vitamin pastinya. Saya ucapkan selamat siang untuk Sobat Firdo yang mengabarkan bahwasanya info lampu merah Pakem ditutup, mulai lampu biru lagi, ada kegiatan karnaval Sobatke ya. Ini agar berhati-hati juga untuk kamu yang akan melintas kawasan tersebut, bisa mencari jalur alternatif pastinya. Terima kasih banyak Sobat Firdo. Kali ini saya ajak kamu untuk mendengarkan lagu backtrack pertama di Kfree Day. Ada satu lagu dari Luther Vandross dan juga Mariah Carey dengan Endless Love.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
6: Masih di K-Friday di 102,9 FM K-Radio Sobat K. Siapa di antara kamu yang setiap hari harus ngopi Sobat K? Kalau ngopi sehari kayak yang biasanya ada yang bilang pusing kepalanya, ada yang gak enak, minimal sehari ngopi lah ya satu kali. Karena biasanya kalau dari anjuran dokter itu boleh minum kopi sehari bisa 3 gelas, tapi itu kopi hitam tanpa gula ya Sobat K. Kalau yang pakai krim dan segala macam itu biasanya cukup satu kali aja. Dan memang meski banyak varian minum kopi, biasanya orang-orang itu nyaman dengan satu varian kopi dan konsisten percaya itu aja, itu lagi. Biasanya kalau kita ngajak kopi atau nongkrong sama teman-teman, ini ngopi ya Sobat K, bukan minuman yang lain ya. Karena memang tiba-tiba ada yang ngajak kopi, yuk ngopi di mana, di sini, tapi pesannya yang itu, yang non-kopi biasanya. Dan memang di balik pesanan kopi favorit ternyata mampu menyingkap karakter seseorang. Nah, ini nih, ada banyak cara menikmati kopi Sobat K. Ada yang suka kopi hitam tanpa gula, kopi hitam tubruk, ada yang cappuccino dan segala macam Sobat K. Kalau kamu kira-kira suka minum kopi yang favorit apa nih Sobat K? Bisa share juga ke kita diskusi Sobat K, kira-kira kamu masuk karakter mana ya Sobat K? Karena memang kalau kita ngopi itu biasanya yang dinikmati dari ngopi ataupun nongkrong sama teman-teman itu adalah ngobrolnya Sobat K. Minumannya itu sebagai pendamping saja. Namun dibalik itu Sobat K, kopi tersebut memiliki karakter-karakter tersendiri. Dibalik kamu sering mesen minum kopi apa, bisa share juga di 0811 378 1029. Kita sharing Sobat K. Silakan, kira-kira kamu masih suka minum kopi itu ataupun sudah berubah ke minuman kopi yang lain, bisa share sekali lagi 0811 378 1029.
7: Paling hot dan hits minggu ini.

Parah gak sih kalau kita datang ke kafe ya sobat, kita tiba-tiba datang segerombolan orang ataupun ada teman-teman tiba-tiba, "Mas pesen espresso satu." Pastinya itu aja, terus kita nanya, "Wah keren ya pesen espresso." Yang mana kalau orang yang belum tahu sobat, karena espresso itu kan dengan kopi cangkir kecil sobat, ya karena espresso itu punya kopi yang sangat kuat sobat. Namun di balik karakter tersebut sobat, biasanya mereka biasanya orang yang berjiwa petualang dan kuat sobat, karena bisa menahan rasa pahit dari kopi ya. Karakternya kuat dan tahu apa yang diinginkan. Tidak perlu kaget sebab mereka orang yang to the point, tidak ada basa-basi, dan karakter ini juga dimiliki orang yang suka pesan kopi hitam tanpa tambahan apapun seperti americano, manual brew atau kopi tubruk sobat ya. Dan memang untuk era sekarang tuh americano, es americano ataupun long black, kopi tubruk itu sudah menjadi lifestyle ya sobat K, ataupun kamu yang suka lari, sebelum lari jogging dan segala macam, biasanya minum es americano dulu ataupun minum kopi tubruk dulu biar memacu semangat kita untuk berolahraga di pagi hari ya. Ini harus mulai dikurangi juga ya kadar-kadar gula dari dalam tubuh sobat K, dengan memesan minuman ya dengan kadar gula yang sedikit ataupun yang less sugar sobat, terutama suka pesan americano ataupun espresso sobat, ini yang memiliki minuman yang cukup enak dan karakternya cukup kuat sobat. Dan memang dibalik karakter minuman tersebut, banyak sekali orang-orang yang pesan minuman seperti itu, orang yang tanpa basa-basi, to the point. Mungkin diantara kamu ataupun teman-teman kamu sobat ya, suka pesan minum itu, pasti udah kelihatan, nah ini orangnya to the point, gak perlu basa-basi, gak perlu kesana kemari ya bahasannya sobat ya. Nah silakan untuk kamu yang ingin berkomentar perihal mengenai bahasan kita pada siang hari ini, langsung saja kirimkan 0811 378 1029. Kali ini masih ada informasi mengenai dari penutupan jalan untuk karnaval sobat di kawasan Lampu Merah Pakem, di Lampu Merah Virologi sobat, karena ada kegiatan karnaval ya. Jadi untuk truk BBM dan juga beberapa truk bermuatan besar ini dialihkan ke jalur alternatif sobat ya. Silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan juga bagaimana kondisi truk ini. Ini ada sobat Ilham juga mengabarkan bahwasanya ini karnavalnya sudah mau dimulai ya sobat K. Sepertinya sudah banyak masyarakat yang memadati kawasan tersebut. Terima kasih banyak atas informasinya. Silakan juga kamu ingin mengabarkan bagaimana kondisi terkini, bisa kirimkan di 0811 378 1029.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: News pukul 13 waktu Indonesia Barat, saya Valerie Budianto. Presiden Prabowo Subianto menghadiri kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Dalam pidatonya, Presiden mengungkap sejumlah keberhasilan kinerja pemerintah, diantaranya Indonesia kini swasembada pangan dan mampu memproduksi BBM.
2: Yang saya perjuangkan bertahun-tahun, swasembada pangan. Tidak ada negara yang berhasil, tidak ada negara yang merdeka kalau dia tidak bisa menghasilkan makan untuk bangsanya sendiri. Dan alhamdulillah Indonesia sudah swasembada pangan. Indonesia sudah bisa menghasilkan makan untuk rakyatnya sendiri. Saudara-saudara sekalian, di tengah dunia sekarang, dunia yang penuh dengan konflik, bahkan dengan perang, perang di mana-mana, ini membuktikan bahwa apa yang sudah lama saya utarakan, kita harus swasembada pangan, kita harus swasembada energi, kita tidak boleh bergantung dengan bangsa lain, kita tidak boleh berharap kasihan bangsa lain. Tidak ada bangsa yang kasihan sama kita. Kalau kita tidak mampu mengurus, menjaga, memperkuat diri, tidak ada orang lain yang akan bantu kita. Percaya sama saya. Alhamdulillah, swasembada pangan sudah, cadangan pangan kita cukup, langkah-langkah kita sudah antisipasi cuaca yang tidak baik, El Nino, kekeringan, kita siap. Saudara-saudara, kita juga mulai 1 Juli yang lalu kita tidak impor solar dari luar negeri. Solar kita sekarang sudah mandiri. Dan hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan kelapa sawit, mungkin itu adalah tanaman ajaib. The miracle plant. The miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM. Profesor-profesor kita yang pintar, yang benar pintarnya ya, bukan yang profesor tadi itu, dari fakultas-fakultas teknik kita sudah berhasil bikin solar dari kelapa sawit. Dan sudah bisa membuat bensin dari kelapa sawit. Dan kita juga nanti akan bikin.
1: Demikian Headline News saat ini. Headline News berikut akan hadir 1 jam mendatang. Tetaplah bersama kami.

Masih di Kefri di 102,9 FM Ki Radio bareng saya Rosit Romansyah. Masih bahas tentang pilihan menu kopi sesuai dengan karakter kamu Sobat Ki. Tadi kita sudah bahas mengenai espresso ataupun americano, manual brew atau kopi tubruk Sobat Ki, yang mana jika kamu memilih minuman tersebut, kamu tipe orang yang tidak basa-basi, langsung to the point Sobat Ki. Nah, siapa di antara kamu suka minuman kopi yang satu ini Sobat Ki? Cappuccino. Penggemar cappuccino ini terbilang cukup berjiwa petualangan. Ini meskipun tidak sebesar penggemar kopi hitam ya, namun mereka mau memberanikan diri keluar dari zona nyaman dan terjun pada sesuatu yang tidak pasti. Orang-orang seperti ini mau belajar hal baru atau mengunjungi tempat baru yang menarik buat mereka Sobat Ki. Nah, memang kalau minuman cappuccino ini sangat nyaman banget untuk kamu dinikmati di pagi hari ya Sobat Ki. Rata-rata emang kalau minum cappuccino itu orang yang mau berangkat kerja ya, mengawali aktivitas selain minum kopi hitam ya Sobat Ki. Dan biasanya kalau dengar kata cappuccino, mungkin kamu anak-anak tahun 2000-an ya, anak 90 kalau nonton iklan minuman kopi yang menggunakan bahasa Itali, ini pasti kamu sangat ingat sekali Sobat Ki. Nadine, cappuccino buatanmu, Domero Uno.

0: Ternyata masih banyak yang suka minum cappuccino, Sobat Kay, sampai sekarang ya, Sobat Kay. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah berkomentar pada pembahasan kita pada siang hari ini. Selamat siang untuk Sobat Putri yang berkomentar bahwasanya lebih prefer ke untuk saat ini itu ke Americano. Kalau dulu lebih suka cappuccino, kalau ngopi sehari itu bisa 1 hingga 2 gelas setiap hari. Kalau sekarang untuk kalau Americano ini bisa 1 hingga juga sampai 3 ya. Waduh, kenceng banget tuh ya minum kopi ya Sobat Putri. Terima kasih banyak. Ada juga Sobat Rehan. Yang paling pas adalah kopi tubruk. Waduh, bener banget Sobat. Ya, kopi tubruk, kopi hitam ya. Dinikmati di pagi hari ataupun sore hari. Waduh, ini anak-anak senja bisa menikmati kopi ya. Pastinya dengan kopi hitam. Apalagi disandingkan dengan gorengan. Aduh. Ini pas banget, cuacanya juga kalau misalnya kalau pagi tuh enak, sejuk ya, habis sholat subuh, masih udara pagi, wah ini pas banget Sobat. Tapi ingat harus dikontrol juga gorengannya Sobat, ya jangan banyak-banyak. Ya terima kasih banyak untuk kamu yang sudah berkomentar pada pembahasan kita hari ini mengenai karakter pesanan kopi kamu sesuai dengan kamu Sobat, karena memang di setiap minuman kopi ini memiliki karakter-karakter sendiri ya. Bisa dikatakan bahwasanya tadi ada espresso ataupun americano ya, kopi hitam tanpa gula, tanpa tambahan apapun, lalu cappuccino. Nanti kita bakal bahas lagi berbagai macam jenis-jenis kopi sesuai dengan karakternya Sobat K. Bisa kamu ingin berkomentar juga ya, ataupun kamu yang saat ini sedang ngopi ya bisa komentar juga di 0811 378 1029. Kali ini saya putarkan satu lagu backtrack dari Sobat Farhan. Ini satu lagu dari Brian McKnight dengan Back at One.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
8: Kalau minuman satu ini Sobat K, ini yang banyak dipesan dulu ketika musim-musim orang yang bisa bikin gambar-gambar di atas kopi Sobat K. Latte memiliki rasa kopi yang lebih ringan, punya daya rasa yang cukup enak untuk dinikmati ya untuk kamu. Dan penyuka latte biasanya orang yang suka minuman yang simple tanpa unsur lain yang menurutnya ajaib. Ya, jiwa petualang tak seberapa mengingat. Mereka tidak terlalu suka mengambil resiko dan mereka suka dengan hati yang mengikuti arus Sobat K. Dan mungkin bisa dibilang tipikal orang yang membosankan. Ya mungkin ya Sobat K. Lalu ada mocha, perpaduan minuman antara kopi, susu dan juga coklat Sobat K. Dan memang minuman ini kaya rasa, cukup menunjukkan seperti apa penggemarnya. Untuk kamu yang suka mocha, nah karena memang merasa cukup ekstrovert, gampang bergaul dan tidak ragu mengekspresikan apa yang dirasakan pun mereka unik dan jadi soul of the party di tongkrongan. Asik. Untuk kamu yang suka minum mocha Sobat K ya, pas banget. Ini minuman yang sangat enak banget ya. Antara espresso, susu dan juga coklat Sobat K, dinikmati kalau ketika hujan ya Sobat K, cuaca lagi dingin, pas banget untuk dinikmati. Nah, silakan untuk kamu yang ingin berkomentar juga perihal minuman yang suka kamu nikmati di kafe, nongkrong bersama teman-teman Sobat K, bisa share di 0811-378-1029.
9: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9.
1: Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga meresmikan gedung Balai Pertemuan dan Fakultas Kedokteran Universitas Darussalam Pondok Pesantren Gontor.
2: Saya resmikan Balai Pertemuan Pondok Modern dan Fakultas Kedokteran Universitas Darussalam Gontor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Presiden Prabowo menandatangani dua prasasti sebagai bagian dari legasi satu abad Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, yakni prasasti peresmian renovasi aula BPPM dan prasasti peresmian Fakultas Kedokteran Universitas Darussalam Gontor. BPPM merupakan salah satu bangunan bersejarah di lingkungan Gontor. Gedung yang awalnya bernama Balai Pertemuan Kaum Muslimin pertama kali dibangun tahun 1933 dan telah melalui beberapa tahap renovasi. Sementara itu, Fakultas Kedokteran Unida Gontor juga menjadi salah satu legasi pendidikan yang menandai perjalanan Pondok Pesantren Gontor memasuki abad keduanya. Kehadiran kedua fasilitas tersebut sekaligus menggambarkan pengembangan Gontor yang terus bergerak dari pendidikan pesantren menuju penguatan pendidikan tinggi dan pengabdian yang semakin luas. Presiden Prabowo Subianto menyerukan dukungan untuk Palestina ketika menghadiri kesyukuran 100 tahun Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor pada Sabtu siang.
3: Free Palestine! Free Palestine!
1: Momen ini terjadi ketika Presiden Prabowo menyapa sejumlah duta besar negara sahabat yang hadir dalam acara tersebut. Setelah menyebut duta besar Palestina, Prabowo menyerukan dukungan untuk Palestina. Seruan ini disambut gemuruh dan tepuk tangan para hadirin. Suasana semakin emosional ketika duta besar Palestina untuk Indonesia, Abdul Fattah Akals Al-Satari, maju dan menyematkan kain kefieh khas Palestina ke pundak Prabowo. Presiden Prabowo menegaskan Indonesia harus menjadi bangsa yang kuat agar dapat membantu negara-negara yang tertindas termasuk Palestina.
4: Ingat saudara-saudara kita di Palestina. Mereka dibantai, mereka dibom, mereka diserang terus-menerus. Dan kita seolah-olah kurang berdaya untuk.
1: Demikian Headline News saat ini. Headline News berikutnya akan hadir satu jam mendatang. Tetaplah bersama kami.

Masih di Cafe Ready di 102,9 FM Cafe Radio bareng saya Rosid Romansyah. Sudah masuk di jam 2 siang. Saya ucapkan selamat siang untuk kamu yang baru saja bergabung di Cafe Ready di 102,9 FM Cafe Radio di hari ini Sabtu tanggal 19 September 2026. Selamat siang untuk Sobat Johan yang turut berkomentar mengenai pembahasan kita pada siang hari ini. Kalau dia prefer lebih milih kopi hitam tanpa gula, udah titik itu aja. Ya, saya juga sepakat sih ya kopi hitam. Tapi kalau memang ada yang lebih suka dengan kopi susu ataupun dengan cappuccino yang tadi Sobat Ke ya, terima kasih banyak atas komentarnya Sobat Johan. Ada juga Sobat Citra, selamat siang Sobat Citra. Ingin diputarkan satu lagu dari Enau dan juga Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Sudah kita siapin buat kamu ya. Kalau dia lebih suka dengan cappuccino Sobat Ke, apalagi dengan dingin. Wah, ini pas banget ya. Cuaca panas gini, minum es kopi pas banget ya Sobat Ke. Seperti halnya pembahasan kita pada siang hari ini ya. Tidak hanya espresso, cappuccino, latte dan juga mocha, es kopi ini juga turut mewarnai jajaran kopi Sobat Ke ya. Dulu lagi ngetren es kopi gula aren, es kopi susu gula aren, yang mana kita bisa temui di sejumlah kafe ataupun saat ini mungkin sudah ada penjual kopi keliling ya, dengan motor listrik itu banyak sekali dengan varian-varian terbaru ya Sobat Ke. Nah, karakter peminum es kopi ini biasanya menyegarkan, apalagi cuaca panas seperti saat ini Sobat Ke. Es kopi umumnya menggunakan bahan tambahan berupa susu atau sirup berperisa ataupun gula aren ya. Tadi sempat kita bahas mengenai gula aren yang cukup ramai waktu itu Sobat Ke. Dan memang penggemar es kopi ini biasanya orang yang imajinatif, dengan spontan, bahkan bisa dibilang nekat Sobat Ke. Kadang mereka tidak ragu buat ngambil keputusan meski belum dipikirin secara matang Sobat Ke. Nah, ini mungkin relate ya dengan kamu atau teman-teman kamu yang tiba-tiba asal ngomong aja, asbun ya, asal bunyi aja tiba-tiba tanpa mikirin gimana ya dampaknya ya Sobat Ke. Nah, ini pas banget untuk kamu yang bisa menikmati es kopi ataupun es americano yang saat ini lagi ramai juga es americano, ataupun masih setia dengan es kopi susu gula aren ya Sobat Ke, ataupun berbagai perisa-perisa lain yang bisa kamu nikmati tapi tetap harus dikontrol Sobat Ke ya, gula ataupun susu tambahan tadi agar tubuh kita bisa menerima semua itu. Nah, silakan untuk kamu yang ingin berkomentar juga mengenai pembahasan kita pada siang hari ini, langsung aja kirimkan di 0811 378 1029.

0: Satu lagu dari Major Lazer dan juga DJ Sneak, Lean On, sudah kita puterin buat kamu Sobat K. Kami informasikan untuk Sobat K menantikan kumandang azan asar hari ini. Di hari Sabtu tanggal 19 September 2026 akan berkumandang di jam 14 lepas 36 menit waktu Indonesia bagian Barat. Namun sebelum itu saya ajak kamu untuk nostalgia lagi dengan satu lagu backtrack dari Celine Dion dengan All By Myself.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: menti yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
4: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh, boleh.
4: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
5: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Tidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Okinila. Kebakaran yang melanda kawasan Taman Wisata Alam atau TWA Kawah Ijen memukul sektor pariwisata Banyuwangi. Penutupan akses menuju destinasi unggulan tersebut langsung memicu penurunan tingkat hunian atau okupansi hotel di wilayah sekitar. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, Ainur Rofiq, mengonfirmasi bahwa tingkat okupansi hotel merosot hingga 5-10% sejak titik api membesar dan kawasan Ijen diisolasi. Dampak ini tergolong signifikan mengingat Kawah Ijen merupakan magnet utama pemikat wisatawan domestik maupun mancanegara.
2: Saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Situbondo menggagas rute transportasi laut melalui Pelabuhan Jangkar menuju Celukan Bawang, Buleleng, Bali. Bupati Situbondo Yusufri Wahyu Prayogo mengaku dalam waktu dekat akan berkunjung ke Bupati Buleleng, Bali untuk membahas soal rute transportasi Jangkar Celukan Bawang, Bali. Bupati yang akrab disapa Mas Riu itu mengatakan rute transportasi Jangkar Celukan Bawang merupakan solusi untuk mengurai kemacetan yang terjadi di Pelabuhan Ketapang karena padatnya kendaraan logistik yang akan menyeberang ke Bali. Pada momentum Hari Perhubungan Nasional, Bupati juga mengungkapkan bahwa Panarukan sedang dipersiapkan untuk menjadi destinasi budaya, sejarah, dan destinasi wisata dengan konsep anyar Panarukan.
3: Selanjutnya, saya Indra Wulan dari Radio Tidar Sakti membawakan kabar. Pemerintah Kota Batu resmi meluncurkan logo Hari Jadi ke-25 Kota Batu di Balai Kota Among Tani. Mengusung tema Bangkit Bersama Jaga Alam Raya untuk Batu Sai Berkelanjutan dan tagline Kreatif Sai, logo ini menjadi simbol kebersamaan, kreativitas, serta komitmen menjaga lingkungan. Wali Kota Batu Nur Rohman mengatakan usia 25 tahun menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan Kota Batu sekaligus menentukan arah pembangunan ke depan serta kemajuan harus tetap berjalan seiring dengan kelestarian alam, mengingat pertanian, pariwisata, pangan, dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada lingkungan. Nur Rohman berharap 5 tahun ke depan pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga perubahan yang dirasakan masyarakat seperti penguatan ekonomi lokal, lingkungan yang terjaga, dan pelayanan publik yang semakin dekat dengan kebutuhan warga.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: Selamat sore pemirsa, menyaksikan Headline News pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Valerie Budianto. Proses pengumpulan data antemortem di pos terpadu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya terus berjalan. Hingga hari ke-6 pencarian, pos antemortem Polda Jatim telah mengumpulkan 78 data antemortem dan 44 sampel DNA dari pihak keluarga. Memasuki hari ke-6 pencarian KMP Virgo Transport 8, keluarga korban masih terus melengkapi data di pos antemortem Polda Jawa Timur di Dermaga Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Data antemortem ini menjadi bagian dari proses identifikasi untuk membantu tim DVI mencari kepastian identitas korban yang ditemukan dalam operasi pencarian. Hingga hari ini sebanyak 78 data antemortem telah terkumpul. Sementara sampel DNA dari keluarga korban yang sudah diambil mencapai 44 sampel. Dokter jaga pos antemortem Polda Jatim, Fania, menyebut proses pendataan dan pengambilan sampel DNA masih terus berlangsung dan dibuka selama 24 jam. Pengambilan sampel DNA dilakukan dari keluarga terdekat korban, seperti anak maupun saudara. Hal ini untuk mendapatkan data pembanding dalam proses identifikasi. Sampel yang diambil dapat berupa rambut, kuku maupun air liur. Selain di Polda Jatim, pos pengumpulan data juga tersedia di Banjarmasin, Polda Jateng, dan Polda Jabar.
2: Ada di Banjarmasin, di Polda Jatim, Polda Jateng, Polda Jabar juga ada.
3: Bu, nanti mekanismenya seluruh data yang terkumpul akan kemanain sih, Bu?
2: Bukan sebenarnya nanti akan dilihat juga nanti dan di Banjarmasin juga.
3: Jadi diintegrasikan ya datanya ya? Ya.
4: Untuk posko sendiri ini sampai malam itu, Pak?
2: Sampai malam 24 jam.
3: Oh, 24 jam ya?
1: Presiden Prabowo Subianto menghadiri resepsi kesyukuran satu abad Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, Presiden meningkatkan dan juga mengingatkan keluarga besar Gontor, meski tidak terjurus ke politik praktis, santri dan alumni Gontor tetap harus melek dan paham politik. Hadir dalam resepsi kesyukuran satu abad Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Gontor, Jawa Timur, Presiden selamat. Prabowo Subianto dalam teruskan amanatnya menyampaikan rasa terima kasih atas undangan resepsi kesyukuran satu abad Gontor. Presiden turut memberikan pesan kepada keluarga besar Pondok Pesantren Gontor. Meski Gontor tidak terlibat dalam politik praktis, Gontor tetap izin, harus memiliki pemahaman politik yang kuat demi menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa. Presiden juga mengingatkan bahwa sebagai institusi pendidikan, Gontor harus tetap berada di atas semua golongan politik manapun. Pondok pesantren ditekankan untuk tidak memihak, namun kontribusi karya harus tersebar dan dirasakan di mana-mana.
5: Kehadirannya pada acara siang ini.
6: Saya tahu Gontor tidak boleh berpolitik, itu benar. Gontor jangan ikut politik praktis, tapi harus faham politik. Gontor harus di atas segala golongan politik. Gontor tidak boleh kemana-mana, tapi harus ada di mana-mana.
1: Demikian Headline News saat ini. Headline News berikut akan hadir satu jam mendatang. Tetaplah bersama kami.

0: 102,9 FM Kid Radio, masih di Kefri Day bareng saya Rosid Romansyah. Dan terima kasih juga untuk kamu yang masih setia mendengarkan 102,9 FM Kid Radio. Masih membahas seputar minuman kopi Sobat K, yang menentukan karakter kamu atau teman-teman kamu yang suka minum kopi pastinya. Tadi di awal kita sudah bahas mengenai espresso, ada juga cappuccino, ada juga latte, mocha, dan es kopi Sobat K. Wah, ini pas banget ya dinikmati di sore hari ini di jam 3, panas terik minum es kopi pastinya. Tapi jangan lupa harus diimbangi dengan air putih Sobat K. Nah, lalu yang terakhir, ini ada kopi tanpa kafein. Karena beberapa orang memesan kopi tapi dengan permintaan khusus seperti kopi tanpa kafein atau decaf, pakai susu nabati atau tanpa busa atau foam ya Sobat K. Karena riset ini menunjukkan mereka yang memesan kopi tersebut dengan permintaan khusus biasanya cenderung ingin memegang kendali atau perfeksionis. Kemudian mereka juga punya standar tinggi, baik dalam hal pesanan minuman maupun di kehidupan nyata. Nah, mungkin di antara kamu atau teman-teman kamu yang suka minum kopi tanpa kafein ini Sobat K, ini orangnya suka megang kendali atau perfeksionis ya Sobat K. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai berbagai minuman kopi sesuai dengan karakternya Sobat K. Apakah kamu di antaranya seperti itu? Dan memang kalau suka minum kopi tapi harus diimbangi ya Sobat K, dengan minum air putih yang cukup. Karena kalau hanya minum kopi saja, kalau tidak diimbangi dengan air putih, yang mana mineral kita akan kurang Sobat K ya. Dan pasti bukan cara pesan kita ataupun jenis minuman apa yang kita pesan di kafe ataupun di tempat tongkrongan, tapi yang jelas kehangatan kita bersama teman-teman atau bersama keluarga saat menikmati kopi bisa menjadi ladang pahala dan juga silaturahmi untuk kita semua pastinya. Nah, mungkin untuk kamu yang masih ingin berkomentar mengenai bahasan kita pada siang hari ini menuju sore Sobat K ya, di jam 3 di Kefri Day, bisa banget kirimkan di 0811 378 1029.
1: Sebatas pertemanan lagi.

0: Selamat sore untuk Sobat Vina, yang ini putarkan satu lagu dari Reza Artamevia dengan Dia. Ada juga Sobat Soleh, ini diputarkan satu lagu dari Ada Band, ya sudah kita siapin pastinya. Dan masih ada waktu untuk kamu yang ingin diputarkan lagu pilihannya Sobat K di Kefree di hari ini hingga menjelang jam 8 malam nanti. Dan masih banyak juga informasi yang bakal kita hadirkan buat kamu pastinya. Dan saya ucapkan selamat sore untuk kamu yang baru saja mendengarkan Kefree di 102,9 FM K Radio. Langsung aja satu lagu dari Reza Artamevia dengan Dia.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
0: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman, yang penting...

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Satu lagu dari Raisa dengan Melangkah Sobat K, karena sejauh apapun kita melangkah, mau kemanapun kita mengunjungi sesuatu tempat Sobat K, pasti ujungnya kita harus pulang ya Sobat K. Seperti halnya satu orang pria ini Sobat K, menghabiskan uang sebanyak 24 miliar demi mengunjungi 233 destinasi dalam waktu 33 tahun. Wow, cukup banyak sekali ya Sobat K. Pria asal Cina bernama Chen Jinwei berhasil mewujudkan impiannya setelah menghabiskan 33 tahun untuk mengunjungi 233 negara, destinasi, dan kawasan di berbagai penjuru dunia. Sosok yang merupakan pengusaha asal Zhuji, Provinsi Zhejiang, Cina, dan kini berusia 53 tahun telah menghabiskan sekitar 10 juta yuan atau sekitar 24 miliar rupiah selama perjalanan panjangnya Sobat K. Ia pemilik perusahaan yang bergerak di bidang mesin atau manufaktur, dan meski memiliki bisnis yang harus dijalankan, ia tetap menyempatkan diri untuk melakukan perjalanan ke berbagai negara. Ia bahkan memiliki pola dengan menghabiskan sekitar 1 bulan di rumah untuk mengurus pekerjaan sebelum kembali bepergian Sobat K selama sekitar 1 bulan. Dan perjalanan ini dimulai Sobat K sekitar tahun 1993 ketika ia mengunjungi Singapura, Malaysia, dan juga Thailand. Saat itu internet belum banyak digunakan sehingga ia ingin melihat langsung seperti apa dunia di luar China Sobat K.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Gak kebayang sih Sobat Ki kalau kita selama 33 tahun itu menjelajahi dunia Sobat Ki. Ada sebanyak 233 destinasi yang dikunjungi oleh pria asal Cina ya Sobat Ki. Karena emang sejak perjalanan pertama, Chen memiliki target untuk mengunjungi seluruh negara dan wilayah di dunia. Ia juga sengaja mendahulukan destinasi yang dianggap sulit, terutama tempat dengan aturan visa yang rumit atau kondisi alam yang ekstrim. Oke, dan salah satu perjalanan yang penuh tantangan adalah saat Chen mencoba mencapai Antartika. Pada November 2015, perjalanan pertama menggunakan kapal ekspedisi Prancis Le Boreal ya, mengalami masalah setelah kapal kehilangan daya. Namun satu bulan kemudian, Chen mencoba kembali dan berhasil mencapai Antartika pada Januari 2016. Tokelau, wilayah kepulauan yang berada di bawah Selandia Baru, juga menjadi salah satu destinasi terus bagi Chen Sobat Ki. Dan perjalanan pada tahun 2019 harus dibatalkan karena keadaan darurat kesehatan di Selandia Baru. Ia baru mengunjungi wilayah tersebut setelah 7 tahun kemudian Sobat Ki. Dan selama menjelajahi dunia, Chen juga pernah mengalami malaria di Afrika dan gempa bumi di Yunani. Menurutnya menghadapi situasi tersebut mengajarkan dirinya untuk tetap tenang dan mencari solusi ketika menghadapi masalah Sobat Ki. Dan atas kegiatan tersebut ia juga mendapatkan penghargaan sebagai salah satu tokoh olahraga dan rekreasi terkemuka Sobat Ki di Zhejiang, Cina Sobat Ki ya. Wah, ini sangat inspiratif sekali Sobat Ki untuk kamu yang ingin menjadi salah satu dari orang tersebut Sobat Ki, yang mana tapi kita harus menabung dulu ya, kita selesaikan dulu pekerjaan, habis itu kita traveling. Bukan yang setiap hari traveling kan gak mungkin juga ya kan. Harus kerja dulu, nabung dulu, mau kemana dulu. Dan memang pilihan yang sangat tepat adalah Sobat Ki mencari destinasi yang menurut dia yang tersulit Sobat Ki. Karena dibuka dengan cerita yang cukup menarik. Lalu kita ketika setelah dilalui, kita bisa menikmati destinasi wisata yang menurut kita cukup mudah Sobat. Kira-kira kalau kamu punya uang segitu,
1: Zara,
0: kamu pilih destinasi kemana saja Sobat? Wah, bisa share juga di kami ya di 0811 378 1029. Kita tunggu WhatsApp kamu sampai menjelang jam 8 malam nanti.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi, vibe-nya jadi lebih fresh,
2: ya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya Jason Sambo. Pemirsa, penerbangan di Bandara Cilikriwut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terdampak kabut asap dalam 2 hari terakhir. Kondisi tersebut membuat jarak pandang menurun dan mengganggu aktivitas pesawat. Hingga Jumat, sebanyak 34 pergerakan penerbangan terdampak kondisi tersebut. Eksekutif Jenderal Manajer Bandara Cilikriwut, Imade Darmawan, mengatakan gangguan operasional terjadi akibat kabut asap. Menurut Made, jarak pandang di sekitar area penerbangan hanya mencapai 800 meter. Angka tersebut berada di bawah jarak pandang yang diperlukan untuk mendukung aktivitas penerbangan dengan aman. Pihak bandara menyebut jarak pandang aman berada di kisaran 1.500 hingga 2.000 meter. Kondisi jarak pandang juga berubah mengikuti arah angin dan tingkat kepekatan kabut asap. Dampak kabut asap terlihat dari jumlah penerbangan yang mengalami gangguan. Hari Kamis, sebanyak 16 pergerakan penerbangan juga terdampak. Jumlah tersebut meningkat menjadi 18 pergerakan pada Jumat, sehingga totalnya mencapai 34 pergerakan dalam 2 hari.
1: Memang ini dampak karhutlah membawa begitu perubahan yang sangat signifikan terhadap operasional penerbangan, di mana jarak pandang yang sangat menjadi acuan untuk proses take off landing. Dari beberapa hari, mulai tanggal 16 kami lakukan evaluasi, memang ini mulai sudah terjadi penurunan jarak pandang, di mana tingkat jarak pandang ini mencapai di 150 meter. Kemudian itu terjadi di hari kemarin di tanggal 18. Kemudian di tanggal 17 memang trennya hampir sama. Ya, itu masih ada kisaran tertinggi itulah di 1200 meter. Nah, kemudian kemarin memang
0: pemirsa, hal yang sama juga terjadi di Bandara Rahadi Usman di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan melumpuhkan aktivitas penerbangan. Selama sepekan terakhir, penerbangan rute Ketapang menuju Pontianak terhenti total lantaran buruknya jarak pandang yang dinilai dapat mengancam keselamatan penumpang dan standar penerbangan. Meski demikian, Bandara Rahadi Usman tetap beroperasi sesuai jam operasional. Namun, penerbangan rute Ketapang-Pontianak belum dapat dilayani. Berdasarkan data BMKG, jarak pandang pada pagi hari berkisar 100 hingga 400 meter dan berangsur membaik menjelang siang. Sementara untuk operasional penerbangan, jarak pandang minimal pendaratan ditetapkan 2.800 meter, sedangkan untuk lepas landas 1.600 meter. Sementara itu untuk rute Ketapang-Jakarta masih beroperasi meski sejumlah penerbangan mengalami keterlambatan akibat kondisi jarak pandang.
2: Bahwa sampai dengan hari ini kita ya selalu tetap beroperasi ya. Jadi meskipun kondisi ada gangguan kegiatan penerbangan karena asap yang disebabkan oleh karhutla, namun demikian Bandara Rahadi Usman setiap hari tetap beroperasi sesuai dengan jam operasi. Terkait dengan kegiatan penerbangan, bisa kami laporkan bahwa di semingguan terakhir ini ya, kegiatan penerbangan ke Pontianak sama sekali tidak ada penerbangan ya. Meskipun dari pihak airline sebenarnya ada pelayanan, namun demikian karena alasan keselamatan penerbangan, jarak pandang yang terbatas sehingga penerbangan dibatalkan.
0: Demikian informasi dalam Headline News kali ini, dan saat lagi program Metro hari ini akan hadir dengan informasi sebuah life raft atau perahu karet darurat yang diduga berkaitan dengan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Ditemukan dan diamankan oleh kapal MT Vega 1 pada 14 September 2026. Sesaat lagi.
3: Start your awesome day!

0: ada juga. Lalu aksesoris gaming, spare part, sampai berbagai kebutuhan IT lainnya, lengkap semuanya ada di sini Sobat G. Dan gak perlu khawatir soal kualitas, karena produk yang tersedia dijamin lengkap dan asli. Ditambah distributor serta service center resmi juga ada di sini Sobat G. Jadi belanja lebih tenang, urusan teknologi pun jauh lebih aman. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih seru Sobat G. Karena mulai 1 September sampai 4 Oktober 2026, ITC Surabaya lagi bikin promo musim hujan hadiah. Cukup belanja minimal Rp100.000, kamu bisa ikutan Lucky Dip dan punya kesempatan menangkan sepeda listrik keren plus voucher jutaan rupiah Sobat K. Bayangin aja, niatnya cuma pengen upgrade device, pulangnya malah bawa hadiah. Jadi tunggu apa lagi Sobat K? Segera serbu ITC City lantai 2 ITC Surabaya. Belanja kebutuhan IT-nya, ikutan Lucky Dip-nya, dan siapa tahu sepeda listriknya jadi milik kamu. Untuk informasi selengkapnya, langsung saja follow Instagram at ITC City. ITC City, belanja teknologi, bonusnya bikin happy.
1: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. K-Radio.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Eri Alidavi. Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan petugas sementara untuk meningkatkan keamanan di perlintasan kereta api JBL 104 Desa Kelatakan, Kecamatan Tanggul. Kepala Dinas Perhubungan Jember, Gatot Triyono, bilang perlintasan tersebut sebenarnya sudah dilengkapi pintu, namun belum dioperasikan karena proses rekrutmen petugas masih berlangsung. Sambil menunggu proses tersebut, Pemkab Jember akan berkolaborasi dengan PT KAI untuk menempatkan petugas sementara. Langkah ini dilakukan setelah kecelakaan mobil dan kereta api Ijen Express di JBL 104. Di Jember terdapat sekitar 99 perlintasan kereta api dan sekitar separuhnya belum memiliki pintu perlintasan.
2: Kabar selanjutnya dari Sedigar FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Setelah perubahan anggaran keuangan atau PA 2026 disahkan pada Selasa lalu, anggaran operasional di 5 kecamatan Kota Malang mengalami penurunan sebanyak 9 miliar. Pemangkasan dana operasional paling tinggi terjadi di Kecamatan Lowok Waru dengan potongan sebanyak 2 miliar. Kemudian Kecamatan Kedung Kandang dikurangi 1,8 miliar, Kecamatan Klojen 1,7 miliar, lalu Kecamatan Sukun dan Blimbing dipangkas 1,758 miliar. Wali Kota Malang Wayu Hidayat menyebut kebijakan pemangkasan ini sudah melalui pembahasan dan evaluasi panjang. Lalu pemangkasan juga bakal digeser untuk menunjang pelaksanaan program prioritas.
3: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan pemerintah Kabupaten Magetan menggelar sholat istisqo di alun-alun Magetan sebagai ikhtiar meminta hujan segera turun di tengah meningkatnya kejadian kebakaran lahan dan hutan karhutla di sejumlah wilayah. Bupati Magetan Nani Endang Rusminiarti mengatakan sholat istisqo digelar karena banyak terjadi kebakaran termasuk di wilayah Magetan. Meski sebagian kebakaran berskala kecil, jumlah titiknya cukup banyak. Menurut Nani, setiap laporan kebakaran langsung ditindaklanjuti Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Magetan bersama tim relawan. Namun kewaspadaan tetap dilakukan terutama di kawasan Desa Jabung yang berbatasan dengan Kabupaten Ngawi.
4: Dan terakhir untuk jam setengah 5 sore ini, dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Kawan Balai RW jadi satu di antara ruang penting untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Karena Balai RW, kata Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, tidak hanya sebagai tempat pelayanan dan koordinasi warga, tapi juga sudah menjadi ruang belajar, bermusyawarah, dan berkegiatan, serta membangun kepedulian atas persoalan sosial yang ada di lingkungan. Nilai Pancasila tidak hanya cukup dengan kegiatan seremoni, tapi diwujudkan dalam bentuk kepedulian dan gotong royong. Keberhasilan Kampung Pancasila akhirnya bisa dilihat dari dampak yang dirasakan oleh warga Kota Surabaya.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di
1: K-Radio 102,9 FM. K-Radio masih di K-Friday bareng saya Rosid Romansyah. Ada Sobat Arya mengabarkan ada kegiatan karnaval di Ajung Kalisat. Sobat, ini sudah mulai ya. Untuk kami yang akan melintasi kawasan tersebut agak berhati-hati. Ini sepertinya jalan sudah ditutup Sobat K ya, untuk bisa mencari jalur alternatif untuk kami yang saat ini akan melintasi kawasan tersebut. Terima kasih banyak atas informasinya Sobat Ari. Dan selamat sore juga untuk Sobat Heru. Ini putarkan satu lagu dari Elemen, Rahasia Hati ya. Sudah pas kita siapin juga buat kamu. Silakan untuk Sobat K yang ingin mendengarkan lagu pilihannya untuk kita nikmati di Sabtu ini Sobat K, 19 September 2026, langsung aja kirimkan di 0811 378 1029. Sebelum itu satu lagu dari Jason Derulo dengan Marry Me.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Hehe, iya. Sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
1: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio.

Ngomongin soal pelancong ataupun liburan Sobat K, ini ada seorang pelancong asal Uni Emirat Arab berhasil mencetak paspor baru hanya dalam waktu 8 menit di Bandara Internasional Dubai. Usai menyadari dokumen perjalanannya tidak memenuhi syarat masa berlaku minimum di negara tujuan. Pria tersebut baru menyadari sesaat sebelum jadwal keberangkatannya pada hari Selasa kemarin 15 September bahwa masa berlaku paspornya hanya tersisa 1 bulan. Sementara itu, negara tujuannya mewajibkan masa berlaku paspor minimal 6 bulan untuk syarat masuk. Alih-alih untuk membatalkan penerbangan Sobat K, ia memanfaatkan layanan pembaruan paspor kilat khusus warga Uni Emirat Arab yang tersedia di dalam area bandara Sobat K. Langsung ia ke layanan pemerintah tersebut dan mengaku bangga atas fasilitas layanan publik digital yang disediakan oleh negaranya Sobat K. Bandara Internasional Dubai ini menyediakan fasilitas pembaruan paspor khusus warga Uni Emirat Arab di pusat imigrasi area kedatangan Terminal 3. Bandara ini juga dinobatkan sebagai hubungan penerbangan internasional tersibuk di dunia. Dan fasilitas paspor, pembaruan paspor tersebut Sobat K, ini terhubung langsung dengan sistem imigrasi dan juga kewarganegaraan digital pemerintah Uni Emirat Arab. Integrasi data ini memungkinkan verifikasi identitas dan pencetakan dokumen selesai dalam hitungan menit tanpa perlu mengisi berkas manual. Otoritas imigrasi setempat mengungkapkan bahwa pengembangan sistem pintar telah memangkas durasi pemrosesan paspor yang dari sebelumnya 35 menit menjadi sekitar 7 menit Sobat. Kok ini sangat cepat sekali ya, sangat responsif sekali Sobat. Oke, dari yang 35 menit menjadi 7 menit Sobat. Kami mudah-mudahan bisa mencari inspirasi untuk imigrasi Indonesia Sobat K, ketika ada warganya paspornya mau kadaluarsa, diproses cepat dan langsung. Dalam hitungan menit semuanya terselesaikan.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.

Untuk kamu penggemar dari Brad Pitt, Sobat Cake, ia resmi kembali membintangi sequel World War Z yang tengah dikembangkan Paramount. Film ini akhirnya kembali bergerak setelah proyek sequel film zombie yang dirilis pada tahun 2013, Sobat Cake, sempat beberapa kali gagal direalisasikan. Sutradara dari film tersebut, Edward Berger, Sobat Cake, ditunjuk untuk mengarahkan film tersebut, dan Berger akan menyutradarai berdasarkan naskah yang ditulis oleh Dennis Kelly. Secara detail, sequel World War Z masih dirahasiakan, Sobat Cake. Namun kembalinya Brad Pitt ini memastikan karakter Gary Lane akan kembali menjadi bagian dari kelanjutan cerita, Sobat Cake. Brad Pitt juga akan bertindak sebagai produser bersama Didi Gardner dan juga Jeremy Kleiner, Sobat Cake, melalui rumah produksi Plan B. Sementara itu, Berger akan terlibat sebagai produser eksekutif, Sobat Cake. Dan film World War Z pertama diadaptasi dari novel karya Max Brooks berjudul World War Z, An Oral History of the Zombie War, yang terbit pada tahun 2006, Sobat Cake. Ya, untuk kamu yang suka menonton film tentang zombie-zombie, ini pas banget, Sobat Cake, karena film yang disutradarai oleh Mark Forster ini dibintangi Brad Pitt sebagai Gary Lane, mantan pegawai Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berpacu dengan waktu untuk menghentikan pandemi zombie, Sobat Cake. Dan World War Z meraih pendapatan lebih dari 540 juta dolar Amerika Serikat di box office global. Kesuksesan tersebut kemudian munculkan rencana pembuatan sequel meski pengembangannya masih banyak kendala, Sobat Cake, ya. Dan mudah-mudahan di sequel keduanya ini, Sobat Cake, kita bisa menyaksikan lagi Brad Pitt menjadi Gary Lane dan memberikan kejutan-kejutan yang menarik meskipun naskahnya masih dirahasiakan, Sobat Cake. Dan Paramount kemudian mengumumkan pada CinemaCon April lalu bahwa sequel World War Z kembali masuk tahap pengembangan aktif. Penunjukan Berger menjadi perkembangan terbaru proyek tersebut, dan Berger sebelumnya bekerjasama dengan Brad Pitt dalam The Riders, film produksi A24 yang saat ini berada dalam tahap pasca produksi, Sobat Cake. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kita tunggu karya-karya terbaru dari Brad Pitt, Sobat Cake. Dan kalau Brad Pitt yang main dalam beberapa film ini cukup membuat saya penasaran, terutama Sobat Cake, apalagi kemarin habis nonton film F1, itu seru banget film balapan, Sobat Cake, ya. Ataupun kamu saat ini akan mau nonton bersama teman-teman atau keluarga kamu, bisa ada rekomendasi film untuk bisa kita nikmati di malam minggu ini, Sobat Cake, bisa share di 0811 378 1029 pastinya.

0: Sobatki, kami informasikan untuk azan maghrib hari ini tanggal 19 September 2026 akan berkumandang di jam 17 lepas 23 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu di wilayah Jember dan sekitarnya.
1: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

102,9 FM K Radio, balik lagi di Kefri Day bareng Saurus Roma Ansyah. Sudah masuk di jam 6 malam sobat K. Saya ucapkan selamat malam untuk kamu yang baru saja mendengarkan Kefri Day bareng Saurus Roma Ansyah. Edisi Sabtu tanggal 19 September 2026. Semoga malam minggu ini kamu bersama keluarga ataupun teman-teman sobat K diberikan kelancaran dalam kegiatan di malam hari ini ya. Meskipun beberapa aktivitas masyarakat sepertinya menuju ke alun-alun sobat ya, karena ada kegiatan konser di sana. Dan kepadatan arus lalu lintas juga terpantau dari laporan sobat K yang mengabarkan bahwasanya di kawasan Jalan Sultan Agung menuju ke Jalan Ahmad Yani ini sobat K terpantau ramai lancar. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah mengabarkan arus lalu lintas di nomor WhatsApp Center K Radio 0811-378-1029. Ataupun kamu yang ingin mendengarkan lagu favorit kamu untuk menemani malam minggu kamu sobat K, bisa banget kirimkan juga nama penyanyi dan juga judul lagunya sobat K di 0811-378-1029.

102,9 FM Ki Radio masih di Ki Everyday. Sobat Ki, pernah gak sih kamu tiba-tiba nangis hanya karena nonton film, series, atau nonton iklan Sobat Ki ya? Membaca pesan ataupun ya menemukan barang mengingatkan pada seseorang. Nah, hal-hal sederhana seperti ini ternyata bisa menunjukkan bahwa seseorang memiliki sifat sentimental Sobat Ki. Sifat sentimental ini bukan berarti seseorang terlalu perasa atau mudah terbawa suasana. Justru karakter ini dapat membuat seseorang lebih mudah memahami emosi diri sendiri maupun orang di sekitarnya. Oleh karena itu, perlu memahami bahwa bagaimana sifat tertentu dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan mengetahui ciri orang yang sentimental, Sobat Ki. Karena memang orang sentimental tidak melulu ditandai dengan kebiasaan mudah menangis. Ada banyak faktor yang membentuk seseorang bisa menjadi pribadi yang sentimental. Mengutip dari laman A to Zen Life, ada beberapa tanda kepribadian orang yang sentimental, Sobat Ki. Yang pertama, mudah berempati kepada orang lain. Salah satu ciri orang yang sentimental adalah memiliki empati yang tinggi. Mereka cenderung mudah memahami perasaan orang lain karena mampu menempatkan diri dalam posisi orang tersebut. Ketika melihat seseorang sedang mengalami masalah, Sobat Ki, mereka tidak sekedar memahami situasinya saja secara logis ya, tetapi juga dapat ikut merasakan kesedihan atau kekhawatiran yang dialami. Hal inilah yang membuat mereka sering dikenal sebagai sosok yang penuh kasih dan perhatian, Sobat Ki. Nanti kita bakal bahas lagi ada ciri-ciri kepribadian sentimental, Sobat Ki, ataupun kamu sendiri atau teman kamu yang kalau dikit-dikit nangis ataupun dikit-dikit merasakan apa yang orang lain rasakan, bisa share juga pengalamannya, Sobat Ki. Ada momen-momen tertentu, bisa share di 0811 378 1029.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
3: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh.
3: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
4: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
5: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfoot.
10: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
11: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
12: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
13: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
12: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
13: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
12: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
13: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
12: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
13: Aman, yang penting

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghadiri

sholat isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat isya berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mediansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu Gusti membawa kabar DPRD Pamekasan bersama pemerintah Kabupaten Pamekasan menyepakati perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2020. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan oleh 4 pimpinan DPRD bersama Bupati Pamekasan. Ketua DPRD Pamekasan Ali Mashkur bilang, dokumen KUA dan PPAS merupakan bagian dari tahapan perencanaan dan penganggaran. Menurutnya penyusunan perubahan KUA dan PPAS tetap mengacu pada dokumen perencanaan daerah termasuk RKPD dan RPJMD.
2: Dari Radio Raska USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Jalan tol Yogyakarta-Bawen Seksi 6 yang menghubungkan Ambarawa-Bawen telah menyelesaikan pekerjaan fisik 100%. Ruas tol ini kini memasuki tahap persiapan operasional setelah menjalani uji layak fungsi dan operasi pada tanggal 28 Agustus hingga 4 September 2026. PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Fajri Nukman bilang, setelah uji layak fungsi dan operasi, ruas Seksi 6 dipersiapkan untuk digunakan masyarakat. Operasional jalan tol ditargetkan akan dimulai pada akhir tahun 2026.
3: Selamat petang, informasi selanjutnya dari saya Joe, suara Bojonegoro Indah FM. 2 SPPG di Bojonegoro sementara berhenti melayani distribusi MBG karena dana dari pusat macet. Keduanya yakni SPPG Sumber Arum 3 dan SPPG Dander Ngeraseh. Koordinator wilayah SPPG Bojonegoro Tommy Mandala Putra mengatakan SPPG aktif saat ini sebanyak 145, sedangkan 2 SPPG tidak aktif sementara karena uang pusat belum turun. Perihal kapan dana cair, ia tidak bisa memastikan lantai kewenangan pemerintah pusat.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan K-Free Day bareng saya Rosid Romansyah. Masih bahas seputar ciri orang yang memiliki sifat sentimental, sobat. Kayaknya kepribadian orang yang sentimental ini tidak melulu mudah menangis, sobat. Karena tadi yang pertama itu mudah berempati kepada orang lain. Lalu yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Karena orang sentimental ini biasanya bukan sentimental ya, mohon maaf ya. Sentimental lebih tepatnya, sobat. Jadi orang sentimental biasanya tidak keberatan untuk meluangkan waktu mendengarkan cerita orang lain ya. Biasanya ada tuh teman-teman kita yang cuma pengen dengerin orang curhat aja. Lalu mereka senang mengajukan pertanyaan dan benar-benar berusaha memahami dan juga memahami pengalaman orang yang sedang berbicara, sobat K. Karena memperhatikan detail, mereka yang juga cenderung mengingat hal-hal kecil tentang orang terdekat seperti tanggal penting, makanan kesukaan, cerita masa lalu, hingga momen yang tidak pernah dilupakan bersama-sama, sobat K. Ini yang menjadikan sifat sentimental ini sangat disukai oleh banyak orang. Lalu yang ketiga, merasakan emosi secara mendalam. Karena ciri orang yang sentimental adalah perasaan bahagia, sedih, haru, maupun kecewa dapat dirasakan dengan intens oleh orang yang sentimental, sobat K. Mereka bahkan bisa dengan mudah berkaca-kaca ketika menonton film menyentuh atau membaca kisah inspiratif. Yang seperti kita tahu sebenarnya biasanya ada tuh tiba-tiba kalau nonton series ataupun drakor ya, sobat, tiba-tiba nangis sendiri. Karena kan kita yang duduk di sebelahnya juga tiba-tiba kenapa nangis nonton drakor dan segala macam. Apalagi kalau teman kamu suka baca buku ataupun kamu baca buku yang cukup menyentuh ataupun inspiratif, sobat, ini tiba-tiba ngerasa sedih ya. Namun kebanggaan tersebut juga dapat membuat mereka kewalahan ketika menghadapi situasi emosional, terutama jika orang yang mereka sayangi sedang terluka atau mengalami kesulitan.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Kamu tahu nggak sih? Di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya, Sob. Dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
3: Pemirsa, inilah Headline News pukul 19 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia siap menuju kemandirian dan bisa menghasilkan sendiri bahan bakar minyak jenis solar. Hal ini dibuktikan dengan resmi menghentikan impor solar dari luar negeri per 1 Juli 2026 yang lalu. Di hadapan ribuan santri dan tokoh nasional, Presiden Prabowo mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian sektor energi nasional. Prabowo menyebut jika Indonesia kini mampu memproduksi bahan bakar solar secara mandiri berkat optimalisasi komoditas kelapa sawit. Kemandirian ini pemirsa terwujud melalui implementasi program mandatory B50 yang sebelumnya memanfaatkan minyak kelapa sawit mentah dalam negeri. Dan kedepannya pemirsa, pemerintah juga membidik target swasembada bensin dengan mengkonversi komoditas batu bara.
4: Mulai 1 Juli yang lalu kita tidak import solar dari luar negeri. Solar kita sekarang sudah mandiri. Dan hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri. Dari mana? Dari kelapa sawit.
3: Demikian pemirsa Headline News saat ini, kami akan kembali untuk Anda 1 jam mendatang. Sampai jumpa.

Masih di Gefri di 102,9 FM K Radio. Tadi ada 3 ciri orang sentimental Sobat K, mudah berempati kepada orang lain, menjadi pendengar yang baik, merasakan emosi secara mendalam Sobat K. Lalu yang keempat, ini sangat peduli terhadap orang lain karena kepedulian menjadi salah satu karakter yang cukup menonjol. Orang sentimental biasanya ingin membantu membuat kehidupan orang-orang terdekat menjadi lebih mudah atau setidaknya membuat mereka merasa tidak sendirian. Mereka dapat memberikan dukungan ketika teman atau keluarga menghadapi sebuah masalah. Bahkan terkadang rela mengesampingkan perasaan sendiri demi membantu orang lain. Lalu yang kelima, ini lebih mudah merasa terluka. Di balik sifatnya penyayang Sobat K, orang sentimental juga bisa lebih mudah mengalami luka emosional karena merasakan sesuatu secara mendalam. Perkataan atau perlakuan orang lain dapat meninggalkan kesan yang kuat. Hal kecil yang bagi orang lain mungkin tidak terlalu berarti, ini bisa saja terus teringat bagi mereka. Karena itu mereka terkadang membutuhkan waktu lebih lama untuk memproses kekecewaan atau kesedihan.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman, yang penting...

0: Masih membahas seputar ciri orang yang memiliki sikap sentimental Sobat K, yang mana di awal tadi kita sudah bahas mengenai mudah berempati kepada orang lain, menjadi pendengar yang baik, merasakan emosi secara mendalam, dan sangat peduli terhadap orang lain Sobat K. Lalu lebih mudah merasa terluka. Dan yang keenam ini memiliki ingatan yang cukup kuat terhadap momen tertentu. Biasanya dalam segi ulang tahun ataupun hanya momen-momen tertentu seperti liburan bareng Sobat K. Karena perhatian terhadap detail membuat orang sentimental biasanya memiliki ingatan yang sangat baik. Dan terutama mengenai momen yang dimiliki, ini memiliki nilai emosional Sobat K ya. Keingat waktu sekolah atau kuliah ya Sobat K, mereka mungkin masih mengingat hari pertama bertemu, lalu nge-trip, traveling, ulang tahun, ataupun percakapan sederhana yang memiliki arti khusus. Biasanya orang-orang yang punya sentimental yang cukup pekaan tinggi Sobat K, ketika ingat momen tertentu, ketika sendirian, ingat ya dengan omongan dia, lelucon dia, humoran dia Sobat K. Dan memang tidak sedikit pula yang menyimpan foto, surat, tiket perjalanan atau benda kecil ini sebagai kenangan-kenangan Sobat K ya. Lalu yang terakhir, tidak takut untuk mengekspresikan perasaan Sobat K. Dan memang orang sentimental cenderung menghargai kebebasan untuk mengungkapkan pikiran dan juga emosi. Mereka tidak selalu menganggap menangis sebagai tanda kelemahan atau menunjukkan kasih sayang sebagai sesuatu yang memalukan. Mereka juga berharap orang lain dapat mengekspresikan perasaan tanpa takut dihakimi. Dan meski bagi sebagian orang sikap ini mungkin terlihat intens, kemampuan untuk mengenali dan mengungkapkan emosi justru dapat membantu seseorang membangun hubungan yang lebih dekat. Nah, itu tadi ciri-ciri orang yang sentimental Sobat K ya. Mungkin dari kamu, apakah menjadi salah satu dari ciri tersebut Sobat K, atau adakah teman kamu? Ya, itu mungkin harus benar-benar dijaga ya Sobat K perasaannya.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

102,9 FM Ki Radio, demikian Ki Free Day bareng saya Rosit Romansyah Sobat Ki di hari Sabtu 19 September 2026. Terima kasih untuk kami yang sudah join mulai dari jam 12 siang tadi hingga menjelang jam 8 malam kali ini. Sampai jumpa di Ki Free Day minggu depan Sobat Ki. Selamat malam dan have good night.

0: dessert.
1: Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Atau lapel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.
8: Iya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
8: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
10: Aku Viva, murni, sehat, alami.
11: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
12: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
13: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
14: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
13: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
14: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
13: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
14: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
13: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
14: Aman, yang penting.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: something I wanna talk about.
1: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE, atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
8: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
10: Aku Viva, murni, sehat, alami.
11: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
12: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
13: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
14: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
13: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
14: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
13: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
14: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
13: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
14: Aman, yang penting...

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: cinta.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
3: Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Hai.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok Kay Radio Jember.
1: Kay Religi di 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Sebagai History. 20 September 1906 terjadi Perang Puputan Bandung di Bali yang kini dikenang setiap tahun sebagai Hari Puputan Bandung. Kata puputan berarti berakhir atau selesai dan dalam konteks perang menggambarkan tekad untuk berjuang sampai akhir daripada menyerah. Peristiwa ini bermula dari ketegangan antara Kerajaan Bandung dan pemerintah kolonial Belanda, salah satunya terkait sengketa kapal dagang yang karam di sekitar Sanur. Ketika tuntutan Belanda tidak dipenuhi, pasukan kolonial melakukan ekspedisi militer ke wilayah Bandung. Pada 20 September 1906, Raja Bandung, I Gusti Ngurah Made Agung, bersama para pengikut dan rakyatnya melakukan perlawanan. Dengan persenjataan yang jauh lebih sederhana dibandingkan pasukan Belanda, mereka tetap menghadapi serangan hingga akhirnya banyak yang gugur dan Kerajaan Bandung jatuh. Puputan Bandung kemudian dikenang sebagai simbol keberanian, pengorbanan, dan perjuangan masyarakat Bali dalam mempertahankan kedaulatan dari kekuasaan kolonial.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
5: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
4: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
5: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
4: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
5: Iya kan?
4: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
3: Yeay, ngelunjep deh.
6: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
7: Hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
10: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
11: Aman, yang penting.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya Sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.